Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamtayyan kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna irda an la illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wa sallama taslima katsiran ma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini akan membaca faedah yang bisa kita ambil, pelajaran bisa ditik dari hadis

thawban. Faqala innal ma'a la yujnib. Wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan Ashabus Sunan Imam-imam Sunan yang empat adalah Abu Daud, At-Tirmidzi, Wan-Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullah, di mana disebutkan bahwa sebagian istri Nabi mandi pada sebuah bejana besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk mandi pada bejana besar tersebut. Maka sang istri kemudian berkata, "Aku tadi mandi di tempat itu dalam keadaan junub." Mandi di bejana tersebut dalam keadaan junub. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi bersabda, "Sesungguhnya air itu tidak junub." Baik, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah sebagaimana yang sudah berlalu bahwa air itu tidak terpengaruh dan tidak akan berpindah atau beralih dari at-tuhuriyah. At-tuhuriyah itu kondisinya suci dan mensucikan. Dia tidak akan berpindah, beralih dari suci dan mensucikan kepada at-taharah yang hanya suci namun tidak mensucikan. Maka air tidak beralih dan berpindah dari tersebut, dari keadaan tersebut. Bila seseorang mandi junub padanya dan menjadi perkara yang dimaklumi bahwa orang yang junub itu akan mencelupkan tangannya di dalam bejana. Namun demikian, air itu tidak akan berubah sifatnya dari suci dan mensucikan kepada hanya suci saja tapi tidak mensucikan. Namun satu hal yang diingatkan dan sudah pernah kita bahas pula, bila seseorang bangun dari tidur malam, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya sebanyak 3 kali. Ini adab tersendiri bagi orang yang bangun tidur malam untuk tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai mencucinya sebanyak 3 kali. Kalau ditanya apakah airnya menjadi najis atau tidak, sebagaimana sudah kita jelaskan pula, sebagaimana sudah dijelaskan, tidak menjadikan airnya menjadi najis. Namun demikianlah adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, al-iqtisaru ala dzikril illati dunal fi'li. Mencukupkan diri dengan menyebutkan illah atau alasan tanpa menyebutkan perbuatannya. Dikarenakan sang istri, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni kuntu junuban." Aku dalam keadaan junub tadinya. Yang tentunya semestinya susunan katanya kan inni igtasaltu minhu wa ana junubun. Aku mandi tadi dari bejana tersebut dalam keadaan junub. Jadi tidak disebutkan fi'ilnya, tidak disebutkan perbuatannya dalam hal ini perbuatan mandi, aktivitas mandi, tapi yang disebutkan langsung adalah kondisinya yang

dalam keadaan junub. Kemudian yang ketiga, di sini pula sebagaimana yang sudah berlalu pula penyebutannya dan penjelasannya tentang bolehnya laki-laki mandi pada air sisa wanita. Naam. Bolehnya laki-laki mandi pada air sisa wanita. Kemudian yang keempat, igtisalul junub minal ma'il qalil la yanquluhu 'anil tuhuriyah. Mandinya orang yang junub di air yang sedikit tidak memindahkannya, tidak mengubahnya dari sifat tuhur, suci lagi mensucikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mandi ya dalam rangka untuk bersuci, sehingga tidak memindahkannya atau mengalihkannya atau merubahnya dari sifat at-tuhuriyah, suci lagi mensucikan. Jadi walaupun air itu jumlahnya sedikit dipakai untuk mandi junub, maka tidak merubah sifat air menjadi tahir, tapi tidak suci, tapi tidak mensucikan. Tetap dia suci dan juga sekaligus mensucikan. Kemudian yang berikutnya, poin yang terakhir, pelajaran penting yang terakhir dalam hadis yang ke-9. Bagusnya cara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika beliau menjelaskan hukum, beliau menyebutkan illah. Illah itu hikmah atau alasan. Kenapa beliau tetap mandi di situ? Beliau beralasan bahwa innal ma'a la yujnib, air itu tidak junub atau tidak membuat orang lain menjadi junub. Naam. Tayib, ini penjelasan dari hadis yang ke-9, kita beranjak pada hadis yang ke-10. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab, akhrajahu Muslim. Wa fi lafdhin lahu falyuriqhu, wa lit-Tirmidhi ukhrahunna aw ulahunna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya bejana salah seorang dari kalian bila bejana tersebut dijilat anjing, ia mencuci bejana tersebut sebanyak 7 kali. Pada cucian pertama menggunakan tanah. Dikeluarkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan juga dalam lafaz Al-Imam Muslim, falyuriqhu, hendaklah ia membuang isi bejana. Membuang isi bejana, membuang airnya. Dan dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, ukhrahunna, cucian terakhir menggunakan tanah, au ulahunna, atau pada cucian pertama menggunakan tanah. Taib, kalimat tuhur bi dhammi at-ta dengan dha-nya dengan
to'nya di dhammah, tuhur, ini maknanya tathhir, yang tadi yang kita terjemahkan dengan terjemahan sucinya. Bejana salah seorang di antara kalian, idza walagha fihi al-kalbu, bila anjing menjilatnya. Artinya tadi kita bahasakan dengan bila dijilat anjing. Kalimat walagha al-wulughu maknanya adalah asyurbu bi atrafil lisan, minum dengan ujung lidah. Jadi al-kalbu wal-hirru yashrabani bi al-sinatihima, anjing dengan kucing itu keduanya minum dengan lidah. Naam. Yakni dalam bentuk barakallahu fikum, annahu yudalli lisanahu fil ma thumma yarfa'uhu, dia memasukkan atau menjulurkan lidahnya ke air lalu diangkat. Jadi ka'annahu ma'aka'annama yalhasul ma'a lahsan, jadi seakan-akan dia menjilat sedikit demi sedikit. Jadi kelihatan kayak menjilat gitu, jilat lalu diangkat, itu sebetulnya minum. Naam. Tapi diistilahkan dengan walagha. Dia menjilat tapi sebetulnya adalah minum. Kemudian kalimat ina'i ahadikum, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana salah seorang di antara kalian. Kalimat ini adalah lil bayan, sebagai bentuk penjelasan atau dalam rangka menjelaskan. Walaysat al-idhafah litakhsis, bukanlah bentuk idhafah penyandaran yang bersifat khusus bahwa bejana itu harus bejana kita, punya kita sendiri. Bukan begitu maksudnya. Tapi dalam rangka ketika disebutkan ahadikum, ya siapa saja, sucinya bejana salah seorang dari kalian, salah seorang dari kalian itu ya siapa saja, sifatnya umum. Disebutkan dengan salah satu dari kalian dalam rangka sebagai al-bayan, sebagai penjelasan. Yakni bila ada anjing yang minum pada bejana orang lain, maka hukumnya sama dengan bejana punya kita. Sehingga adanya kata ahadikum ini mimbab al-bayan, sebagai bentuk penjelasan. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulahunna bitturab, yang pertama dengan tanah. Yakni cucian pertama dari tujuh kali cucian atau tujuh kali basuhan itu dengan tanah. Tetapi bagaimana cara penggunaan tanah pada cucian yang pertama itu? Lakal khiyaru baina thalathi umur, engkau boleh memilih satu dari tiga cara. Jadi ketika ada anjing yang menjilat bejana kita, misalnya ada periuk, habis dipakai masak gulai. Nah, ada periuknya ditaruh sudah gulainya sudah habis, dijilat anjing. Maka tentunya di sini ada kewajiban untuk mencucinya sebanyak tujuh kali, karena najis anjing itu mughalladhah. Naam, najisnya berat, tidak ringan. Yang dalam tata caranya salah satu basuhannya itu dicampur dengan tanah,
yang dalam riwayat tadi, dalam riwayat Imam Muslim, ulahun nabi turab, yang pertama dengan tanah. Bagaimana caranya? Ada tiga pilihan yang bisa dilakukan. Yang pertama, engkau cuci terlebih dahulu dengan air, lalu taburkan tanah di situ, digosok dengan tanah, bilas dengan air, ya, kemudian digosok dengan tanah. Misalnya ada gayung nih, jadi dituang dulu dengan gayung, disiram air, kemudian ditaburkan tanah, lalu digosok. Ini satu. Atau taburkan terlebih dahulu tanahnya, lalu disiram air. Nah, tanahnya dulu, baru disiram air. Atau yang ketiga, langsung dicampur antara tanah dengan air. Dicampur, lalu digosokkan ke bejana yang tadi dijilat oleh anjing. Yang paling atau yang intinya adalah bahwa pada basuhan pertama itu dengan tanah. Basuhan pertama dengan tanah. Kemudian kalimat akhrajahu Muslim, dikeluarkan al-imamu Muslim, diriwayatkan al-imamu Muslim rahimahullah. Pada kenyataannya sesungguhnya hadis itu diriwayatkan al-Bukhari, Muslim, dan juga selain Bukhari Muslim. Namun memang terkadang ulama mengatakan akhrajahu Muslim ma'a annahu lil jama'ati kullihim, padahal yang meriwayatkannya sekelompok orang, bukan cuma Muslim saja, Bukhari yang lainnya. Namun kenapa kemudian mencukupkan dengan kata akhrajahu Muslimun? Karena yang dipilih untuk diletakkan adalah lafaz yang datang dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Jadi demikian, barakallahu fikum. Kemudian wa fi lafdhillahu ay li Muslim, dan dalam lafaz yang juga datang dalam riwayat Muslim dalam jarur yang lain, falyuriqhu, hendaklah dia membuang isinya, yakni sebelum dicuci buang dulu isinya, yang sebelumnya itu ada airnya di situ. Jadi ada periuk ini, yang tadi ada sisa kuah gulai misalnya, kuahnya enggak habis, atau ada air di situ, dijilat kan, diminum sama dia. Buang dulu sebelum dicuci, setelah dibuang baru kemudian dicuci. Kemudian kata Imamul Hafidz, wa hadhihi al-lafdhatu qala al-hafidz innaha lam tashihha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa lafaz ini tidak sahih dari Nabi, kata Imamul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Walakinnaha wa illam tasihha lafzan fahiya sahihatun ma'na, namun walaupun secara lafaz tidak sahih, namun secara makna benar. Secara makna benar. Karena bejana tersebut bila dijilat oleh anjing, maka tidak mungkin untuk dicuci sebanyak 7 kali, di mana yang pertama dicampur dengan tanah dengan gambaran yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, cara, tiga cara yang kita sebutkan tadi, kecuali dengan membuang airnya terlebih dahulu. Kecuali dengan terlebih dahulu membuang airnya. Kemudian berikutnya, Walid Tirmidzi, dan ucapan atau kalimat Walid Tirmidzi, dan dalam riwayat al-Imam Tirmidzi, ukhrahunna au ulahunna, bagian terakhir dicampur dengan tanah, au ulahunna, atau bagian pertama pada cucian pertama menggunakan tanah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, atal muallifu huna bilafzi Tirmidzi, penulis menyebutkan lafaz al-Imam Tirmidzi dalam riwayat al-Imam Tirmidzi. Apa kira-kira tujuan al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan lafaz ini? Li'annahu yuridu an yaj'ala au huna litakhyir.
karena beliau ingin menjadikan kata au di situ ukhrahunna au ulahunna, yang terakhir atau yang pertama. Maka beliau menjadikan kalimat au di situ atau sebagai bentuk pilihan, bebas dah. Kalian mau menjadikan tanahnya itu di paling akhir atau di paling awal. Namun memang nanti akan kita singgung lagi. Padahal sangat mungkin untuk dikatakan, kata Syekh, bahwa innaha lisyak, ini adalah bentuk keragu-raguan rawi. Maka bila ini adalah bentuk keraguan yang terdapat dalam lafaz al-Imam at-Tirmidzi, maka lafaz yang ada dalam Sahih Muslim tidak ada keraguan, langsung tegas mengatakan di awal dicampur dengan tanah. Nah, kalau yang dalam Sunan At-Tirmidzi bentuknya adalah sebuah keraguan, maka seharusnya riwayat yang ada keraguan dibawa kepada riwayat yang tidak ada keraguan padanya. Berarti riwayat dari jalur al-Imam at-Tirmidzi diarahkan kepada riwayat al-Imam Muslim, di mana pencucian dengan tanah itu diletakkan di awal. Diletakkan di awal. Walakin idza qala qailun, tapi misalnya bila ada yang berkata, ini agak sedikit rumit ini, butuh konsentrasi yang lebih, apalagi kalau antum hanya mendengar saja, tidak memegang kitab misalnya. Agak serius mendengarnya ya. Walakin idza qala qailun, kalau ada orang berkata, idza amkana al-hamlu 'ala at-takhyiri aw at-tanwi', kalau memungkinkan untuk dibawa kepada makna bahwa ini adalah at-takhyir, sifatnya pilihan, bebas memilih mau di awal atau di akhir, bebas. Atau sifatnya at-tanwi', memang menyebutkan beberapa jenis versi, beragam cara. Tanwi' itu dari kata nau'un. Nau'un itu jenis. Ya. Barakallahu fikum. Fa innahu aula min hamlihi 'ala syak. Wa ana ulangi, idza amkana al-hamlu 'ala at-takhyiri aw at-tanwi'. Bila ada kemungkinan dia dibawa kepada makna pilihan atau kepada makna at-tanwi, beragam cara dan jenis, fa innahu aula min hamlihi 'ala syak, kata mereka begitu. Jadi kalau memang untuk dibawa kepada makna bahwa ini pilihan atau memang ini ada beberapa jenis atau ragam cara, itu kan lebih utama dibandingkan kita membawa kepada makna bahwa ini ragu. Kenapa? Karena kalau kita arahkan kepada makna bahwa ini adalah keraguan dari rawi, berarti kan kalau begitu mencela rawinya. Berarti kan kita mencela atau mengkritik hafalan rawinya, ulama ahli hadisnya. Sehingga mengapa kita tidak menjadikannya sebagai riwayat yang memberikan pilihan? Fanaqulu, maka kita katakan, kata Syekh, hadza haqqun, iya memang ini benar, bahwa bila terdapat dua kemungkinan, antara bahwa au itu berfungsi untuk menyebutkan beberapa ragam atau jenis atau cara atau sifatnya pilihan, atau itu adalah keragu-raguan, jadi antara at-tanwi' antara dengan at-takhir dengan asyak,
maka yang lebih utama kita membawanya kepada makna at-tanwi atau at-takhir, bahwa itu hanyalah sekedar penyebutan beberapa ragam cara atau sifatnya sebagai pilihan. Tapi wadzalika hasbas siyaqi wal qarinah, itu sesuai dengan konteksnya dan petunjuk-petunjuknya. Dan ini memang kaidah yang sangat bermanfaat. Wa hadhihi qaidatun mufidah, kaidah yang sangat bermanfaat. Lakin limadha kana hadha aula, tetapi kenapa itu dikatakan lebih utama? Dikatakan lebih utama bahwa dia berfungsi sebagai at-tanwi atau at-takhir. Li'anna hamlaha 'ala syak ta'nun fi hifdzir rawi, karena kalau dibawa kepada makna ragu berarti itu celaan kepada hafalan rawi. Wal aslu 'adamu ta'an, dan hukum asalnya tentunya tidak boleh mencela, mengkritik hafalan rawi. Nah, sampai di sini masalahnya. Nah, kemudian catatan pentingnya, kata Syekh rahimahullah, lakin tetapi memang yang lebih utama harusnya begitu tadi, at-tanwi atau at-takhir, menunjukkan beberapa ragam cara atau sifatnya pilihan. Tapi bila kita dapatkan riwayat untuk hadis yang sama, jadi ternyata ada riwayat yang lain dalam hadis yang sama pembahasan, fahuna nahmiluha ala syak, maka di sini kita membawanya kepada makna asyak, makna ragu. Kenapa? Karena riwayat yang tidak ada keraguan di dalamnya teranggap masuk dalam jenis dalil yang muhkam. Ini kita akan kembali kepada pembahasan tentang muhkam dan al-mutasyabih. Nah, sementara riwayat yang di situ ada keraguan, ini yang pertama ataukah yang terakhir, ini ragu, berarti dia dimasukkan dalam konteks atau dalam kategori al-mutasyabih. Nah, sementara kaidah syar'iyah yang sudah berlalu juga pembahasan kita, sering kita terangkan, bila dijumpai ada dalil yang sifatnya muhkam dan sifatnya mutasyabih, maka kewajiban kita adalah membawa yang mutasyabih kepada yang muhkam. Hatta yakunal jami'u muhkaman, agar semuanya menjadi muhkam. Demikian. Idzan naqulu, jadi kita katakan riwayat yang dibawakan oleh penulis Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar yang zahir bahwasanya beliau menyebutkan itu dalam rangka menjelaskan bahwa seseorang mukhayyirun, dia boleh memilih antara penggunaan tanah itu di awal cucian ataukah di akhirnya, maka la nuwafiqul muallif ala muradihi hadha, kita tidak sepakat atas maksud penulis dengan mendatangkan kalimat itu, riwayat itu, bahwa bebas bagi seseorang memilih antara menggunakan tanahnya di awal ataukah di akhir. Karena memang sebagian ulama menyebutkan begini, dan ini tidak disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di kitab ini, di mana sebagian ulama mengatakan bahwa kalau tanah diletakkan di bagian akhir pada cucian ketujuh, ya, berarti akan membutuhkan basuhan lagi, akhirnya bukan tujuh jadi delapan. Secara logikanya begitu, dan konsekuensinya akan begitu, akhirnya menjadi delapan kali cucian karena tanah mesti harus dihilangkan lagi dengan air. Nah, tayyib, kemudian kata Syekh melanjutkan,
Idza kana hadza muradahu, bila ini adalah tujuan dan maksudnya Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar, maka bal naqulu, kita akan mengatakan bahwa hiya lisyak, bahwa sesungguhnya riwayat itu adalah bentuk keraguan, sehingga riwayat yang ada padanya keraguan dibawa kepada riwayat yang tidak ada keraguan, yaitu bahwa pencucian dengan tanah diletakkan di awal sebagaimana riwayat Al-Imam Muslim. Sebagaimana, karena ini adalah riwayat yang lebih sahih secara periwayatan, itu lebih sahih, maka juga dari sisi makna, dari sisi makna secara jalur riwayat, maka riwayat Al-Imam Muslim lebih kuat. Naam, dari sisi sanadnya, dan secara makna juga demikian. Dari sisi mana atau bagaimana bentuk kekuatannya secara makna? Li anna kaunat turabi fil ula yukhaffifun najasa fima baqiya minal ghasalat. Karena kalau tanahnya diletakkan di awal, maka akan meringankan najis yang ada dari cucian-cucian yang tersisa, karena sudah ringan dengan tanah di bagian awal, sudah digosok pakai tanah, ya kan? Dengan pencucian berikutnya, barakallahu fikum, itu sudah lebih ringan sisi kekuatan najisnya. Karena setelah yang pertama sudah tidak butuh lagi kepada tanah, berarti dia meringankan. Tapi kalau kita jadikan tanah di bagian akhir, maka cucian-cucian yang datang setelahnya itu, kedua, ketiga, keempat, masih sangat kuat sisi kenajisannya. Nah, karena semua pencucian itu masih butuh kepada tanah. Nah, jadi demikian barakallahu fikum. Kemudian ana juga teringat dari pelajaran-pelajaran yang lama, barakallahu fikum, terkait dengan masalah ini, bahwasanya jumlah tujuh itu sifatnya ta'abbudiyah, artinya harus dikerjakan sesuai dengan jumlah yang memang ditetapkan oleh Nabi SAW. Tidak kemudian orang boleh mengatakan bahwa, Ustaz, kalau hanya disiram tujuh kali diawali dengan tanah, maka saya kalau mencucinya dengan tiga kali gosokan itu sudah cukup, sangat bersih. Saya pikir lama dia muter-muter segala macam, cukup tiga, Ustaz, atau lima misalnya, kan jumlahnya ganjil juga. Lah, ini sifatnya ta'abbudi. Ketika disebutkan jumlah tertentu, nah, kita tidak perlu bertanya mengapa harus tujuh. Kalau memang perintahnya itu tujuh, tunaikan tujuh sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wa huna nas'alu, di sini kita bertanya, limadha atal muallifu rahimahullahu bihadzal hadits fi babil miyah? Kenapa penulis Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini dalam babul miyah, bab tentang air-air? Padahal sebetulnya al-ansab yang lebih cocok dia diletakkan dalam bab izalatin najasah wa bayaniha, bab tentang menghilangkan najis dan penjelasan-penjelasannya. Kok malah disebutkan dalam bab air? Harusnya kan disebutkan dalam bab tentang menghilangkan najis. Maka jawabannya, yuqalu, dikatakan bahwa innama atabihi liyubayyina annal ma'al qalil idha walagha fihi al-kalbu fa innahu yajibu istinabuhu. Bahwa
Beliau menyebutkan hadis ini dalam babul miyah, dalam bab tentang air, untuk menjelaskan bahwa air yang sedikit bila dijilat oleh anjing maka wajib untuk dijauhi. Wa yakunu najisan, dan dia menjadi najis, hatta wa illam yataghayyarhu, walaupun tidak membuat sifatnya berubah. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ketika ada najis masuk, ya, yang kita bahas itu kan kalau merubah sifatnya atau salah satu dari sifatnya, baunya, rasanya, dan warnanya. Kalau hanya dijilat anjing, barangkali kita akan mengatakan bahwa tidak ada yang berubah, Ustaz. Baunya, rasanya, warnanya tidak ada. Tapi kalau sudah dijilat oleh anjing, maka dia menjadi najis sudah, dan wajib untuk dijauhi. Maka li'annahu idza kana yajibu tathhirul ina' alladhi talawwatha bihadzal ma' alladhi walagha fihi al-kalbu. Kalau wajib untuk mensucikan bejana yang tercemari oleh air yang dijilat anjing, fa najasatul ma' min babi aula. Ya, kalau bejananya saja yang tercemari, ya, itu wajib untuk dicuci dan najis, berarti najisnya air lebih-lebih lagi. Falihadza ja'a bihil muallifu rahimahullah fi hadzal bab, makanya Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala meletakkannya dalam bab al-miyah, bab tentang air. Tayyib. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, barakallahu fikum, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok. Di sini ada pertanyaan, bertanya Ustaz Afwan, apakah basuhan hanya berlaku bagi bejana? Bagaimana kalau pada pakaian atau pada badan? Nah, insyaallah akan kita bahas besok. Bi'idnillahi ta'ala, wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان نعمة الإسلام، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل di kesempatan sore hari ini, Selasa 15 min syahrillahil muharram 1448 Hijriah, kita berkat taufik dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla semata, kita berjumpa melanjutkan kajian kita, yakni berjumpa melalui siaran online dalam pembahasan kajian Muzakirah Anil Aqidatil Wasitiyah ni Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah Al-Mutawaffa Sanah 28 wa 700, yang merupakan karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Rahimahullahu Ta'ala. Yakni kajian untuk ikhwah di kota Sorong. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang akidah ahli sunnah, tentang kalamullah. Akidah ahli sunnah tentang kalamullah. Maka pada kesempatan sore hari ini, qawlu ahli sunnati fil Qur'anil Karim, akidah ahlus sunnah, keyakinan ahlus sunnah tentang Al-Quranul Karim. Yaqulun Al-Quranu kalamullah munazzalun ghair makhluk, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, fadaliluhum ala annahu kalamullah. Ahlus sunnah berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah munazzal yang Allah turunkan dari sisinya, ghair makhluk, bukan makhluk. Minhu bada'a, darinya Al-Quran itu bermula, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepadanya. Ini keyakinan ahlus sunnah tentang Al-Quran, yaitu apa? Bahwa Al-Quran adalah kalamullah munazzalun ghair makhluk. Al-Quran adalah kalamullah yang Allah turunkan, bukan makhluk. Al-Quran berasal dari Allah Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Ini akidah ahli sunnah tentang Al-Quran. Fadaliluhum ala annahu kalamullah, dalil ahlus sunnah bahwa Al-Quran adalah kalamullah, qawluhu ta'ala, wa in ahadun minal musyriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah.

Allah. Dan apabila salah seorang dari kaum musyrikin istajaraka meminta jaminan keamanan darimu, fa'ajirhu, maka berilah dia jaminan keamanan sehingga bisa masuk di tengah kaum muslimin terlindungi. Allah perintahkan fa'ajirhu, beri dia jaminan, hatta yasma'a kalamullah, supaya dia mendengar kalamullah, ya, supaya dia mendengar kalamullah, yakni mendengar Al-Quran, yakni Al-Quran. Maka di ayat ini Allah sebut Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka ini dalil bagi ahli sunnah bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Karena Allah yang menyebut Al-Quran sebagai kalamullah. Dari, tentunya dari mana dia musyrik tadi mendengar kalamullah? Dari yang dibaca oleh kaum muslimin. Mendengar dari kaum muslimin sehingga mereka mendengar hatta yasma' kalamullah. Ya. Sehingga yang mereka dengar itu, yang itu adalah Al-Quran yang dibaca, Allah sebut sebagai apa? Kalamullah. Sekaligus menunjukkan bahwa kalamullah itu didengar. Apa yang didengar, ya, apa yang dibaca, itulah kalamullah. Yang dibaca oleh qari, yang didengar oleh yang mendengarnya, itulah kalamullah. Suara qari, suara, ini makhluk. Ya. Tapi yang dibaca al-matlu, demikian pula yang didengar, itu kalamullah. Mereka membaca apa? Membaca Al-Quran. Maka Al-Quran ini kalamullah. Wa daliluhum ala annahu munazzal. Dalil ahlu sunnah bahwa Al-Quran ini munazzal, diturunkan, yakni Allah yang menurunkannya. Allah menurunkan Al-Quran ini. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala, tabarakalladzi nazzal al-furqana ala abdihi. Ma barakah Allah yang telah nazzala, menurunkan al-furqan, yakni menurunkan al-furqan, yakni Al-Quran, ala abdihi, kepada hambanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Furqan salah satu nama dari nama-nama Al-Quran, karena Al-Quran memiliki banyak nama, antara lain Al-Dhikr, Al-Dhikra, juga adalah Al-Furqan. Ya. Maka di sini nazzala, Allah yang menurunkan, sehingga Al-Quran itu munazzal, diturunkan. Wa qawlu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan, mubarakun, yang diberi barakah, fattabi'uhu, maka ikutilah kitab ini, wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmah. Sehingga mengikuti Al-Quran dan bertakwa merupakan sebab datangnya rahmah. Barakallahu fikum. Di ayat ini Allah katakan wa hadza kitabun, yakni hadza, yakni Al-Qur'an ini adalah kitab, anzalnahu, yang kami turunkan. Ya. Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan. Maka ini merupakan dalil bahwa Al-Qur'an munazzal. Wa dalil ala anna ghairu makhluq, dan dalil bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Qauluhu ta'ala ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa milik Allah sajalah al-khalqu wal-amru, penciptaan dan perintah. Faja'al al-amra ghair al-khalqi. Maka di ayat ini Allah jadikan perintah bukan makhluk. Sehingga ada perintah, ada makhluk. Ya. Ada perintah, ada makhluk. Tidak sama antara al-amr dengan al-khalqu. Ya. Ada al-khalqu, ada al-amru. Wal Quran min al amri,
Dan Al-Quran adalah dari Al-Amr, bukan Al-Khalqu, bukan ciptaan, bukan makhluk. Dari mana kita memastikan Al-Quran adalah dari Al-Amru? Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi ruh. Allah sebut Al-Quran sebagai ruh, min amrina, yang itu adalah dari perintah kami. Sehingga nas dari Allah ta'ala bahwa Al-Quran min amrina, dari perintah kami. Sehingga bukan Al-Quran bukan Al-Khalqu, tapi Al-Quran min al-amr. Barakallahu fikum. Sehingga Al-Quran bukan makhluk, tapi merupakan perintah Allah subhanahu ta'ala. Walianna Al-Quran min kalamillah, dan alasan kedua adalah karena Al-Quran adalah termasuk kalamullah. Ya, kalamullah itu luas, tidak ada yang tahu batasnya. Al-Quran termasuk kalamullah, di antara kalamullah. Wa kalamullah sifah, min sifatun min sifatih, dan kalamullah salah satu sifat Allah. Wa sifatullah ghair makhluqah, dan sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Ya. Kalamullah bukan makhluk, Al-Quran termasuk kalamullah, sehingga Al-Quran juga bukan makhluk. Semua sifat-sifat Allah bukan makhluk. Ya. Semua sifat-sifat Allah bukan makhluk. Barakallahu fikum. Qala wa ma'na minhu bada'a. Adapun makna bahwa minhu bada'a, dari Allah Al-Quran ini berasal, bermula. Annallaha takallama bihi ibtida'an, bahwa Allah yang berbicara dengannya, yang awal berbicara, awal mula, yang kemudian Al-Quran itu diturunkan, kemudian disampaikan oleh Jibril, diterima oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Yang diucapkan ulang oleh Jibril, kemudian Nabi yang menerima juga menyampaikannya kepada para sahabatnya, membacakannya, ya. Ketika dibaca oleh Jibril, disampaikan oleh Jibril, diucapkan oleh Jibril, itu kalam siapa? Kalam Allah. Tetap dinisbahkan kepada Allah karena Allah yang berbicara dengannya pertama kali, dari Allah ta'ala. Ya. Demikian pula ketika Nabi menyampaikannya kepada para sahabat, itu adalah kalam Allah. Karenanya disebut, kalau dari nukil ayat itu, qala Allahu ta'ala, Allah mengatakan, begitu. Ya. Seorang qari membaca, maka itu adalah, yang dibaca adalah kalamullah, qaulullah, ucapan Allah azza wa jal. Kenapa? Karena kenapa tetap dinisbahkan kepada Allah? Karena Allah yang berbicara pertama kali, bermula dari Allah azza wa jal. Wa ma'na ilaihi ya'ud, dan makna bahwa kepadanya Al-Quran akan kembali, annahu yarji ilallah fi akhiriz zaman, bahwa Al-Quran itu akan kembali kepada Allah di akhir zaman. Hinama yurfa' minal masahif as-sudur, yaitu ketika Al-Quran akan diangkat dari mushaf-mushaf dan dari dada-dada kaum mukminin. Takriman lahu, sebagai bentuk pemuliaan bagi Al-Quran. Idza takhadahun nas huzwan wa lahwan, ketika umat manusia sudah menjadikannya sebagai ejekan dan gurauan, ya, atau yang sia-sia. Yani menjelang kiamat nanti akan muncul sirarun nas, atau makhluk terjelek, karena memang tidaklah terjadi kiamat kecuali pada sirarul khalqi, makhluk terjelek, ya. Maka ketika itu apa? Al-Quran diangkat, ya, diangkat dari mushaf dan dari dada-dada, ya, kaum mukminin, sebagai bentuk pemuliaan, sehingga ketika terjadi kiamat, nah, Al-Quran tidak ada lagi, sudah terangkat kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ayol ikhwa rahimani warahmukumullah, ini akidah dan keyakinan kaum mukminin, dan ini yang diangkatnya mushaf dan Al-Quran itu sebagaimana berita dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan demikian berakhir pembahasan kita pada bagian pertama dari
Muzakirah Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini masuk pada bagian kedua, yakni bagian pertama yang dimaksud adalah penyebutan naam ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yakni ayatus sifat, atau dengan kata lain penjelasan sifat-sifat Allah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, atau penyebutan sifat-sifat Allah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran. Maka berikutnya akan masuk pada bagian kedua, yaitu penyebutan sifat-sifat Allah berdasarkan As-Sunnah. Sebelum menjabarkan apa saja sifat-sifat yang disebutkan dalam As-Sunnah, terlebih dahulu kita perlu mengenal apa itu As-Sunnah dan kedudukannya. As-Sunnatu lughatan at-tariqah. Sunnah secara bahasa adalah at-tariqah. Wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam syari'atuhu min qawlihi au fi'lihi au iqrarihi khabaran kanat au talaban. Sunnah secara bahasa tariqah. Kalau dikatakan sunnatun Nabi berarti adalah tariqatun Nabi, yakni syari'atuhu, syariat Nabi. Min qawlihi itu berupa sabda beliau, au fi'lihi perbuatan beliau, au iqrarihi atau pengakuan dari beliau, persetujuan dari beliau. Khabaran kanat, baik syariatnya berupa khabar, berita, au talaban atau tuntutan, tuntutan berupa perintah atau larangan. Ya. Hakadah. Kalau khabar maka wajib kita benarkan. Nah, tasdiquhu fima akhbar. Ini sikap seorang mukmin. Dia wajib membenarkan berita dari Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau talaban maka wajib kita taati. Ta'atuhu fima amar wa jitinabu ma nahaa anhu wa zajar. Ini kalau talab, ya kita taati perintah-perintahnya dan kita jauhi apa yang diperingatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya, syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah as-sunnah dan itulah konsekuensinya. Wal iman bima jaa fiha wajib, maka beriman terhadap apa yang terdapat padanya dalam as-sunnah itu adalah wajib, mengimani semua hal yang terdapat di dalam as-sunnah.

Quran, maka kita pun wajib mengamalkan as-sunnah. Sawa'un fi asma'illah wa sifati au fi ghairiha. Baik dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah maupun dalam hal yang lainnya. Di qauli ta'ala, ini berdasarkan firman Allah ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah, imanilah dan amalkanlah. Wa ma nahau anhu fajtanibu, dan apa yang beliau larang, jauhilah. Wa qawlu ta'ala, dan berdasarkan firman Allah ta'ala, amman yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, itulah kedudukan as-sunnah yang sangat agung dan mulia dan wajib untuk setiap mukmin yang telah bersyahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, untuk memuliakan dan mengagungkan as-sunnah. Sampai di sini kajian kita di kesempatan sore hari ini. Tidak mengapa walaupun sedikit, tapi semoga menjadi ilman nafi'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد. Alhamdulillah, kita di kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, dalam kesempatan telekonferensi yaitu kajian taklim online untuk saudara-saudara ikhwah ahli sunnah yang ada di negeri jiran yang kita laksanakan secara rutin setiap Selasa malam. Dan kita di kesempatan kali ini, Selasa 15 Muharram 1448 Hijriah, atau sudah masuk malam ke-16, kita masih melanjutkan tentang sikap terhadap ahlul bid'ah. Rasanya wajib mentahdir dan bersikap keras terhadapnya, serta menjelaskan kebatilan-kebatilan mereka, dan bahasanya itu ketika kita menjelaskan dan memperingatkan umat darinya serta mencerca mereka, maka itu bukanlah termasuk ghibah. Dan ini sangat penting untuk kita jelaskan dan kita tegaskan kepada umat dan kepada ikhwah salafiyin secara khusus, karena seiring dengan waktu terkadang prinsip ini luntur, ya, karena dianggap terlalu keras atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, prinsip ini salah satu prinsip mulia yang ditegaskan oleh para imam salafun salih, ya, dan ini bagian daripada prinsip dan akidah kita. Maka melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang hal ini, maka kesempatan hari ini kita bacakan pembahasan tentang bab la ghibata lil mukhalifin wa ahlil ahwa wal bid'ah. Tidak ada ghibah bagi orang-orang yang menyelisih kebenaran, ahlul ahwa dan ahlul bid'ah.

Di antaranya adalah hadis dari Urwah bin Az-Zubair yang itu terjadi pada hari Fathu Mekah. Ya. Ketika pasukan-pasukan batalion melewati rumah Abu Sufyan, sebagaimana kita tahu bahwa Abu Sufyan telah berislam, dan Nabi SAW menyatakan bahwa barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Maka berlalulah para kata'ib, ya, pasukan-pasukan tempur ini kepada Abu Sufyan, hingga datanglah batalion Ansar yang mereka dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah yang bersama dia, beliau membawa bendera. Maka faqala Sa'ad bin Ubadah, "Ya Abu Sufyan," Sa'ad bin Ubadah, pemimpin batalion Ansar ini, menyatakan, "Wahai Abu Sufyan, al-yaum yaumul malhamah." Hari ini hari perang. "Al-yaum tustahal al-Ka'bah." Hari ini dihalalkan Ka'bah, dalam arti boleh berperang saat ini di tanah haram. Naam. Ya, demikian ucapan Sa'ad. Naam.

Demikian ucapan Sa'ad. Maka Abu Sufyan radhiyallahu an menyampaikan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu ucapan beliau ini ucapan yang tidak benar. Maka Rasul pun mendengar ucapan yang tidak benar ini, beliau mengingkarinya dengan keras. Kadzaba Sa'ad. Walakin hadza yaum yu'azzimu Allahu fihi al-Ka'bah. Wa yaum tuksa fihi al-Ka'bah. Nah, telah berdusta Sa'ad. Namun hari ini adalah hari yang Allah agungkan padanya Ka'bah, dan hari yang Allah berikan pakaian pada Ka'bah. Ya. Mengingkari ucapan Sa'ad yang menyatakan al-yaum tustahal al-Ka'bah, gitu. Pada hari ini Ka'bah dihalalkan. Maka ini salah. Artinya apa? Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mendengar kata yang salah ini, ya, yukhalif al-haq, menentang atau menyelisih kebenaran, maka Rasul membantahnya dengan menyebut nama kadzaba Sa'ad. Dan ini tidak ghibah, tapi dalam rangka nasihat, ya, bahwa itu adalah kekeliruan dan sebuah kesalahan yang tidak boleh dibiarkan dan harus diluruskan. Naam. Barakallahu fikum. Dan ketika Nabi mengatakan seperti ini, maka itu bukan ghibah, karena mengingkari kebatilan dan dalam rangka nasihat kepada umat. Demikian pula hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Subay'ah bintul Harith al-Aslamiyah itu melahirkan, ya, melahirkan kandungannya setelah wafatnya sang suami. Wafat sang suami berlalu setelah 15 malam

Maka datanglah Abu Sanabil bin Ba'ka'. Dia mengatakan, ka'annaki tuhadithina nafsaki bil ba'ah. Ma laki dhalik hatta yang qadi ab'ad al-ajalain. Kata Abu Sanabil, mengingatkan siapa? Subay'ah. Seakan-akan engkau mengajak bicara dirimu bilba'ah, dengan nikah. Ya, ini apa? Karena beliau bersiap setelah itu. Nah, karena dengan lahirnya sang kandungan ini menunjukkan masa iddahnya selesai. Namun Abu Sanabil menyatakan enggak boleh. Malaki dzalik, kamu enggak boleh berbuat ini, hatta yang qadi ab'ad al-ajalain, kata beliau. Sampai habis dua masa yang paling jauh. Ya. Sehingga jangan, ini belum selesai kamu iddahnya. Fantalaqat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau pun berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarathu bima qala Abu Sanabil. Memberitakan kepada Nabi tentang apa yang diucapkan oleh Abu Sanabil. Maka apa jawab Nabi? Kadzaba Abu Sanabil, telah berdusta Abu Sanabil. Idza ataki ahadun turdinihi fatini bih aw qala fambini bih fambini fambini fa akhbaraha anna iddataha qad inqadat. Naam. Apabila datang seseorang yang kau ridai agamanya, maka sampaikan kepadaku atau beritakan kepadaku. Yani Nabi memberitakan kepada Naam Subay'ah ini bahwa masa iddahnya telah berakhir. Naam. Yani apa? Maksudnya apa? Bahwa yang benar masa iddah bagi wanita hamil adalah apabila dia melahirkan.

Ini sebagaimana dalam firman Allah, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahun. Wanita-wanita hamil, masa iddahnya adalah hingga dia melahirkan. Ya. Waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Ini begitu berakhir, walaupun sebentar beberapa hari saja, begitu lahir maka apa? Selesai sudah masa iddahnya. Tidak seperti perkataan Abu Sanabil. Barakallahuikum. Maka dari sini apa? Menunjukkan Nabi langsung mengingkari dan menyatakan itu kekeliruan dengan ucapan kadzaba Abu Sanabil. Ya, dengan menyebut nama. Nah, dan ini adalah bukan ghibah. Kenapa? Karena Nabi mengingkari orang yang menyelisihi kebenaran. Sehingga bukan ketika marah kepada Abu Sanabil urusan pribadi atau karena perkara dunia, tapi karena Abu Sanabil telah berkata tentang agama Allah dengan sesuatu yang salah. Sebagaimana tadi Sa'ad bin Ubadah berkata tentang agama Allah sesuatu yang salah, maka harus diluruskan. Dan dua-duanya sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, yang tentu Nabi mencintai mereka. Tapi hal ini bukan berarti ketika terjadi kesalahan atau kekeliruan dibiarkan atau tidak diingkari. Tetap diingkari dan harus diluruskan. Ya. Dan ketika menyebut nama tanpa kehadirannya ini dengan ucapan tadi kadzaba Abu Sanabil, ini menyebut seseorang dengan sesuatu yang tidak dia suka. Enggak ada orang yang suka disebut sebagai kadzab. Telah berdusta. Yang maknanya telah keliru. Ya. Enggak ada yang suka, tentu dia kan enggak suka. Dan ini masuk apa? Dzikruka akhaka fi ma yakrah. Ghibah itu adalah menyebut saudaramu sesuatu yang dia tidak dia sukai. Yaitu makna awal ghibah. Tapi ketika dia yukhadiful haq, menyelisih al-haq, yang itu harus diingkari dan harus diluruskan, maka ketika disebut dengan sesuatu yang enggak disukai, maka ini bukan ghibah. Ya. Jadi misalnya kalau kita mengatakan tentang saudara kita fulan itu badannya atau anunya pendek atau hidungnya pesek atau wajahnya jelek, ya. Ini tentu dia enggak akan suka. Ketika disebut ini namanya ghibah. Nah, namanya ghibah. Ya. Ini enggak boleh ketika terkait urusan pribadi, perkara dunia. Tapi ketika dia berbicara tentang agama Allah, berbuat kemungkaran, maka harus diluruskan. Nah, sehingga ketika disebut di sini oleh Nabi alaihi salatu wasalam kadzaba Abu Sanabil, maka ini bukan ghibah, walaupun itu mungkin sesuatu yang enggak disukai oleh Abu Sanabil, tapi tidak ghibah. Ya, atau kalaupun ghibah maka bukan ghibah yang terlarang atau yang diperkecualikan. Nah. Ini dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah. Demikian pula hadis Anas bin Malik. Ya. Ketika lewat jenazah, ya. Kemudian lewat jenazah yang lainnya, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyebut kejelekannya. Atau para sahabat menyebutnya atau menyebutkan kejelekannya. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wajabat, harus. Ya. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu an, ma wajabat? Apa yang harus? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza asnaitum alaihi syarran wa wajabat lahu an-nar. Antum syuhadaullah fil ardi. Kalian telah menyebut kejelekannya. Ini kalian mempersaksikan kejelekan dia, maka wajib untuknya neraka. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Ya. Tentu hal ini walaupun dia sudah meninggal enggak akan suka disebut kejelekannya. Namun karena kejelekan itu berkaitan dengan agama Allah, penentangan terhadap agama Allah, maka disebut dalam rangka apa? Nasihat dan memperingatkan umat dari
kejelekan orang itu agar tidak diikuti. Nah, maka yang demikian apa? Bukan ghibah. Bukan ghibah. Nabi tidak mengingkari para sahabatnya tadi. Justru Nabi menyatakan wajabat. Ya. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, laisa li sahibi bid'ah wala li fasiqin yu'lin bi fisqihi ghibah. Tidak ada bagi orang yang ahlul bid'ah, tidak pula bagi seorang yang fasik yang menampakkan kefasikannya, tidak ada untuknya ghibah. Ya, ini enggak berlaku. Enggak mengapa dibicarakan, disebut kejelekannya dengan menyebut nama orangnya dalam rangka apa? Nasihat. Dan ini bukan ghibah. Tidak ada ghibah yang seperti ini. Bukan ghibah. Ya, sehingga tidak berlaku ghibah bagi sahibu bid'ah, pemilik bid'ah, pelaku bid'ah. Ya. Tidak pula bagi orang yang fasik yang menampakkan kefasikannya. Ya. Maka harus disebut, diingatkan, ini si fulan fasik telah berbuat mungkar, berbuat ini di depan umum yang itu mungkar. Hati-hati, jangan diikuti. Ya. Itu perbuatannya mungkar, perbuatan dia kemarin di sini dan di situ adalah mungkar. Disebut kejelekannya dengan menyebut nama orangnya, maka seperti ini bukan ghibah. Beliau juga mengatakan la salasatun laisa lahum hurmatun fil ghibah. Ya, maka di antara yang beliau sebut adalah fasiqun, mu'lin al-fisqa, wa sahibul bid'ah al-mu'lin al-bid'ah. Ya. Tiga orang yang tidak berlaku keharaman ghibah bagi mereka, yaitu sudah sebutkan diantaranya seorang yang fasik yang menampakkan kefasikannya dan sahibul bid'ah yang menampakkan bid'ahnya. Hal senada juga diucapkan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, laisa li sahibil bid'ah ghibah. Tidak ada bagi sahibul bid'ah adanya apa hukum ghibah. Ini sahibul bid'ah, ya, pelaku bid'ahnya atau orang yang meyakini atau mencetuskan bid'ah, sehingga enggak berlaku untuknya ghibah, larangan ghibah. Tidak ada ghibah pada dia, untuk dia atau terhadap dia. Taib, kemudian orang yang berteman atau duduk dengan sahibu bid'ah. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, man dakhala ala sahibi bid'atin falaysat lahu hurmah. Barang siapa yang masuk menemui sahibul bid'ah, maka tidak ada untuknya kehormatan. Ini enggak hormat lagi, sehingga bisa dibicarakan kejelekannya. Ya, dan itu bukan ghibah. Qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah, kana Syu'bah bin Al-Hajjaj yaqul, ta'alu naghtab fillah. Ya. Sufyan bin Uyainah, seorang ahli hadis. Ya, muhaddis kabir. Salah seorang guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau Sufyan bin Uyainah di Mekah, dan ada pula Sufyan Ats-Tsauri di Kufah. Sampai-sampai disebut dengan istilah Sufyanan, dua Sufyan yang sama-sama muhaddis besar, ya, di masanya. Sufyan bin Uyainah mengatakan kana Syu'bah bin Al-Hajjaj, dulu Syu'bah bin Al-Hajjaj, ya, Syu'bah bin Al-Hajjaj dari Basrah, ya, imam besar Amirul Mukminin fil hadis. Beliau adalah orang pertama yang melakukan kritik terhadap para perawi di negeri Irak. Ini Syu'bah yang melakukan jar wa ta'dil terhadap para perawi, sehingga apa, terseleksi siapa yang perawi-perawi yang jujur, siapa yang pendusta, siapa perawi yang kuat, ya, dan tepat
dalam meriwayatkan dan siapa yang salah dan keliru dalam meriwayatkan atau bahkan berdusta dan berbohong. Ya, maka diperiksa dan ditegaskan, ditunjuk siapa fulan-fulan ini. Nah, ini yang menegakkan jar wa ta'dil pertama kali di kota atau di negeri Irak. Dialah Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj. Suatu hari beliau mengatakan, "Ta'alau, kemarilah naghtab fillah, kita berbuat ghibah di jalan Allah." Ya. Yani apa? Menyebutkan al-jar wa ta'dil demi menjaga agama ini. Ya, gimana menjaganya? Ya, disebut ini ada hadis demikian bahwa fulan pendusta, fulan keliru dalam meriwayatkan hadisnya. Ya. Ini ada perawi yang ini jangan diterima hadisnya. Dia banyak kesalahannya, sering keliru. Ya, atau bahkan fulan kadzab, fulan mungkar. Nah, sebutkan demikian. Fulan benar, fulan terpercaya, ya. Yang seperti ini bukan ghibah. Atau kalaupun ghibah merupakan ghibah yang boleh. Makanya beliau katakan tadi naghtab fillah, kita berbuat ghibah di jalan Allah, yakni demi membela agama Allah ini. Bukan mau memuaskan ya selera atau keinginan atau hawa nafsu, ya kesempatan menjelek-jelekkan orang, tidak, tapi demi membela agama Allah. Ya, dalam rangka nasihat. Qala Abu Zaid Al-Ansari An-Nahwi Ataina Syu'ba yawma matar faqala laisa hadha yawma hadithin al-yawm yawma ghibah ta'alau naghtab al-kadzabin. Kami datang kepada Syu'bah pada hari yang turun hujan padanya. Lalu beliau mengatakan, hari ini bukan hari hadis. Ini bukan hari menyampaikan hadis. Tapi hari ini hari ghibah. Kemarilah kita mengghibahi para pendusta, orang yang berdusta dalam riwayatnya. Yang ini harus disebut fulan pendusta. Sehingga kalau ada hadis yang melalui si fulan, maka jangan diterima hadisnya. Ini dalam rangka membela agama sehingga agama ini terjaga kemurniannya. Tercampur dengan berita-berita kebohong atau kekeliruan ya dalam periwayatan dan seterusnya. Sehingga mana yang sahih, mana yang dhaif terpisah, bisa dipilah. Qala Makki bin Ibrahim rahimahullah. Kana Syu'bah ya'ti Imran bin Hudair. Yaqul ya Imran, ta'al naktab sa'atan fillah, yadhkurun masawi ashabil hadis. Ya, Syu'bah pernah datang kepada Imran bin Hudair. Seraya mengatakan, wahai Imran, kemarilah kita berghibah sesaat di jalan Allah. Yani menyebutkan kejelekan-kejelekan ashabul hadis, para perawi hadis. Ada yang salah, ada yang keliru, ada yang waham, ada yang banyak kekeliruannya, ada jelek hafalannya, bahwa fulan begini, fulan mukhtalit. Itu semua sesuatu yang enggak suka disebut, tapi tetap harus disebutkan dalam rangka nasihat. Ya. Dalam rangka nasihat supaya tahu seorang, oh hadis ini daif, hadisnya lemah, oh hadisnya ada yang palsu, hadisnya ada orang yang perawinya yang mungkar, ada perawinya pendusta, ada perawinya yang banyak salahnya. Sehingga tahu, bisa terpilah bahwasanya hadis ini daif, hadis ini mungkar, hadis ini maudhu, hadis ini syadz, dan seterusnya. Ya, kalau gak disebutkan, ya nggak akan tahu. Orang mengiranya karena perawi ini, oh dia benar, dia jujur, dikira seperti itu, maka diterima padahal hadisnya palsu, padahal hadisnya ada kesalahan, ada kekeliruan, dan seterusnya. Qala Syu'bah rahimahullah, asyikaya wa tahdhir laisa minal ghibah. Ya, syikaya mengeluhkan kesalahan-kesalahan perawi dan seterusnya, dan juga tahdir kepada para perawi yang salah, bahkan kepada pelaku kemungkaran, bahkan kepada ahlul bid'ah. Maka beliau katakan, dua hal ini bukan ghibah.
bukan termasuk ghibah. Qala Abu Zur'a ad-Dimashqi rahimahullah sami'tu Abu Mushir yus'al 'anil rajul yaghlat wa yahim wa yusahhif. Aku mendengar Abu Mushir ditanya tentang seseorang yang keliru. Ya. Yaghlat, salah parah. Wa yahim, keliru. Ya, tanpa kadang-kadang tanpa disadari yahim. Wa yusahhif, salah baca, salah nulis, ya. Tashif. Mestinya Ayyash tertulis Abbas, ya, tashif. Ya. Ini gimana kalau ada seorang yang kayak gini? Keliru. Ya, salah fatal, yaghlat itu. Kalau yahim mungkin salah ringan. Dan tadi salah dalam menukil, mencatat, ya. Faqala bayyin amrahu. Maka kata Abu Mushir, jelaskan urusan dia, perkara dia jelaskan, harus jelaskan fulan ini salah. Keliru. Ya, jelaskan. Ini tashif dari fulan, salah nulis dia. Jelaskan. Faqulti li Abi Mushir. Maka kata Abu Zur'ah, aku tanyakan, aku katakan kepada Mushir, atara dhalika ghibah? Tidakkah engkau melihat ini perkara ghibah? Faqala la. Beliau menyatakan tidak, ini bukan ghibah. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah, suatu hari Abdullah bin Mubarak juga mengatakan, beliau imam besar, imam mujahid, ya, muhaddis, nam, ada imam bin Mubarak. Kata beliau, Al-Mu'alla bin Hilal huwa. Ya, Al-Mu'alla bin Hilal, dia itu, ya, dia tokoh, tokoh besar. Illa annahu idza jaa al-hadits yakdzib. Kecuali kalau dia, ya, menyampaikan hadis, ada hadis, maka dia berdusta. Ya. Siapa yang suka disebut berdusta? Pasti enggak suka, ya. Tapi bila katakan yakdzib, dia berdusta. Ya. Ini supaya apa? Umat tahu. Jangan dikira Mu'alla ini bisa diterima riwayatnya, dia berdusta. Hingga waspada, oh kalau ada hadis, ya, periwayatannya melalui jalur Mu'alla bin Hilal, maka hati-hati, ini dusta dia. Faqala ba'du sufiyah. Maka saat itu ada salah seorang sufiyah memprotes, ya Abu Abdurrahman, taghtab. Ya. Wa Abu Abdurrahman, kamu engkau telah berbuat ghibah. Faqala uskut. Idza lam nubayyin kaifa yu'raful haqq minal batil. Diam kamu. Jangan lancang bicara kamu. Ini salah ucapan kamu. Kalau kita tidak menjelaskan, maka bagaimana bisa diketahui mana yang hak dan mana yang batil? Kalau enggak dijelaskan, semuanya dianggap jujur semua. Jangan ghibah. Ya. Sehingga semua hadis diterima. Padahal ada yang palsu, ada yang dusta, ada yang dhaif, ya, ada yang mungkar. Nah, begitu ada yang syad. Nah, bahaya agama akan campur baur dengan riwayat-riwayat itu, hadis-hadis Nabi, sehingga apa? Agama enggak murni lagi. Ya, campur sama bid'ah, campur sama maksiat dan berbagai yang lainnya. Khurafat, takhayul, bahkan syirkiyat wa kufriyat masuk. Nah, di sini perlu dijelaskan. Kalau idza lam nubayyin, kalau enggak dijelaskan, maka gimana akan tahu yang hak dan mana yang batil. Qala Abdullah ibn Imam Ahmad rahimahullah, jaa Abu Turab An-Nakhshabi Asqar bin Al-Husain. Ya, Abdullah bin Imam Ahmad, putra beliau, putra Imam Ahmad, yang bernama Abdullah, mengatakan Abu Turab datang, Abu Turab An-Nakhshabi, yakni Asqar bin Husain, ila abi, datang kepada ayahku. Faja'ala abi yaqul, saat itu beliau mengatakan, yang di majlis, ya, mengatakan fulan dhaif, fulan thiqah. Faqala Abu Turab, maka Abu Turab pun menyatakan, ya syekh, la taghtabil ulama. Qala faltafata abi ilaih, faqala waihaq, hadha nasihah, hadha laysa ghibatan. Maka kata Abu Turab, wahai syekh, janganlah menghibai para ulama. Ya.
maka ayahku pun menoleh kepada dia seraya beliau mengatakan, "Wahai Hak, celaka kamu. Ini nasihat, ini bukan ghibah." Nah, barakallahu fikum. Sehingga ya ikhwah, yang seperti ini yang banyak kita dapati dalam kitab Jarh wa Ta'dil, ya, yang seperti itu bukan ghibah, tapi itu sebagai bentuk nasihat. Qala Muhammad bin Bundar As-Sabbak Al-Jurjani, qultu li Ahmad bin Hanbal, innahu la yastadda alayya aw la yastaddu alayya an aqul fulan dhaif, fulan kadzab. Dia mengeluh. Aku katakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, sunnya berat, sangat berat bagiku untuk mengatakan fulan dhaif, fulan kadzab. Ya, si fulan yang ini dhaif, dari perawi lagi fulan, kok kadzab. Itu berat bagi saya. Ya. Gimana ini? Qala Ahmad, maka Imam Ahmad mengatakan, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, faman yu'arrifil jahil as-sahih minas saqim." Ya, kalau kamu diam, gak mau jelaskan kepada umat, ya, mana ya bahwa fulan gimana kondisinya, fulan dhaif, fulan kadza. Kamu diam, wa sakattu ana, dan aku pun diam. Maka siapa yang akan mengajari, memberitahu kepada orang yang jahil mana yang sahih, mana yang saqim? Enggak akan tahu dia. Sehingga semua hadis ya kan ada sanadnya, diterima, dianggap jujur semua. Ya. Karena kamu diam. Saya diam, ulama yang dulu diam terus, ulama dari generasi ke generasi diam. Enggak mau bicara. Karena berat. Waduh, masa bilang lagi fulan kadzab. Fulan kadzab padahal orangnya baik, orangnya. Ya. Dan seterusnya. Maka siapa yang akan mengajari orang yang jahil itu hadis sahih dan mana yang memilah mana yang sahih, mana yang saqim. Barakallahu fikum. Al-Hasan bin Ali Al-Iskafi mengatakan, sa'altu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal an makna al-ghibah. Aku tanya Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal tentang makna ghibah. Qala idza lam turid aibar rajul, ya, apabila engkau tidak memaukan aibnya rajul, ya, maka ini, yakni yang membicarakan aibnya rajul, maka itulah ghibah. Kalau kau enggak menginginkan aibnya rajul, maka ini bukan ghibah. Qultu farrajul yaqul fulan lam yasma wa fulan yukhti. Naam. Ya, gimana kalau mengatakan, seseorang mengatakan fulan enggak mendengar, fulan salah. Qala law taraka an-nas hadha lam yu'raf as-sahih min ghairih. Ya, maka kata Imam Ahmad, kalau manusia, yakni para ulama, meninggalkan ini, enggak mau lagi bicara jelaskan bahwasanya fulan lam yasma, fulan yukhti, ya. Kalau ditinggalkan maka enggak diketahui hadis sahih dan yang bukan. Nah, barakallahu fikum. Ini namanya apa? Nasihat. Sehingga bukan ghibah yang seperti ini.

Qala Ismail Al-Khattabi haddatsana Abdullah bin Ahmad. Ya, bahasanya Abdullah bin Ahmad menyampaikan kepadaku, qala qultu li abi. Aku tanya kepada ayahku, ma taqulu fi ashabil hadith ya'tuna syekh la'allahu yakunu murji'an aw syi'iyan. Apa pendapat Anda tentang ashabul hadith yang mendatangi seorang syekh yang mungkin syekh itu seorang murji', seorang atau seorang syiah, atau fihi syai' min khilafis sunnah, atau badannya ada sesuatu yang menyelisih as-sunnah. Ayasa'ani an askuta au an askuta anhu. Apakah boleh aku diam darinya? Am uhadzir anhu, ataukah aku harus mentahdir darinya? Ya. Sehingga dia datang menemuimu seorang syekh yang murji'ah, atau seorang syekh yang syiah, atau seorang syekh yang yukhalifus sunnah. Sekarang gimana, aku diam atau aku akan tahdir dia? Jadi aku ingatkan bahwasanya syekh ini kada, sehingga supaya ashabul hadis enggak datang lagi kepadanya. Faqala abi in kana yadu ila bid'ah wa huwa imam fiha wa yadu ilaihim, na'am tuhadzir anhu. Ya, kalau dia menyeru kepada bid'ahnya dan dia imam padanya, ya, mengajak kepadanya, ya, maka ya, tahdzirlah umat darinya. Naam. Barakallahu fikum. Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah beliau katakan, idza jahara bi bid'atihi aw ma'siyatihi la ghibata lahu. Kalau dia menampakkan terang-terangan, ya, bid'ahnya atau maksiatnya, maka tidak ada ghibah terhadapnya. Ini enggak dilarang menggibainya. Alladzi jahir wa yashrabul khamr. Seorang yang menampakkan dia minum khamr, yuqal innahu fajir, maka harus dikatakan bahwa dia fajir. Aw bitadkhin, atau dia menampakkan rokok. Aw haliq lihyah, cukur jenggotnya, la ghibata lahu. Maka enggak ada ghibah untuknya, terhadapnya. Ya. Huwa fadhha nafsahu, dia sendiri yang membongkar kejelekan dirinya. Wa hakadha man a'lana bid'atahu, demikian pula orang yang menampakkan bid'ahnya, kalladzina yabtadi'una bil ihtifalat, seperti orang-orang yang berbuat bid'ah, ya, perayaan-perayaan maulid. Aw bilailati 27 min Sya'ban, Lailatul Isra wal Mi'raj, atau merayakan malam 27 Sya'ban yang disebut malam Isra Mi'raj, kata mereka. Aw bil bina 'alal qubur, atau mengajak membuat bangunan di atas kuburan. At-tajsis, ya, mengecat atau mengapur, mewarnai kuburan. Wa wad'ul qibab 'alaiha, meletakkan kubah-kubah di atasnya. Yungkar 'alaihim, harus diingkari mereka. Wa yuqala hadza la yajuz, hadhihi bid'ah. Ya. Katakan badannya, ini enggak boleh, ini bid'ah. Maksudnya di sini adalah man adhara bid'atah wa ma'asihi au wa ma'asiyahu, barang siapa yang menampakkan bid'ahnya dan kemaksiatannya, la ghibatalahu fi ma'alan, tidak ada larangan ghibah terhadapnya dalam perkara yang mereka tampakkan. Naqul tara fulan azhara al-bid'ah al-fulaniyah yad'u ilaiha ihdaruh. Si fulan, ya, menampakkan bid'ah ini dan itu, mengajak kepada bid'ahnya, maka waspadailah dia, jangan kamu ikuti, jangan kamu duduk dengannya. Ihdaruh. Ya, seperti ini bukan ghibah. Ya. Ya, berlaku padanya larangan ghibah. Nah, harus dijelaskan.

Qala Muhammad bin Abdullah bin Abi Zamanin rahimahullah, walam yazal ahlu sunnah ya'ibun ahlul ahwa al-mudillah. Demikianlah ahlu sunnah terus mencela ya, ahlul ahwa yang menyesatkan. Wa yanhauna anil mujalasatihim, ya, dan melarang dari duduk bersama mereka. Wa yukhawifuna fitnatahum, mentahdir, memperingatkan dari fitnah mereka. Wa yukhbiruna bi khalaqihim, dan memberitakan tentang perilaku mereka. Wala yarawna dzalika ghibatan lahum wala ta'nan alaihim, dan para ulama ahlus sunnah tidak menganggap itu

kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat menjadi ilman nafi'an lana jami'an. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.